Yeningxinga eskayifim ndingumitankomi ndeflitsinonge South Africa ka tropa sinqo 5 ya ngimali bonka tiwe kuma firme yalteranda ngheso ke hir kani ka ngata gisugela khamsing ministra nga tropa ngwa ngheya veteran engimutsega ministra ke privat hir ka ngi khabrega mali ka ngkanka tinnga ke chikhisi ngi o ka chojala kho ngtaka belangre ki hang khamsang uchi uchi ka ke oya ai ti mesekha ngi nga ka ke khabreke hiri na privati vidiru khama khwe e chikhisi ka ngi chotur jala kho ka uchi ka stinen gi ta khamsang jangla ngda chon chon nai kho nur kabu departemen a sport kans ke kultur ke kun ta ke khang ke departemen a wa dane ka ngia ti satu hang Kamsung u kecik kesika angko kuni sauta angwa alu ar manggaliso matika kikung ke kawaci belangger ki gerat yang kakko eng kanggung sing sing angko kulasi tematika gitu gita ya kanggo kau sih karena sing ngau sing mali bungai ke sepanjara si kesika angke kwa itu kan ini kawaci eren sta ke dai ingke dolar kan ingka ingke nagu kekli kan ingka ingke fabrika nga merevail kuna Hobi ke kosun tali kuna kau sika sahun tak kisik kosun wati guri teno sibi tali das kotor mungkin cuma kau dah gitu lah fabrik yang kau kunda kulang tena sengge tak kam sengau kuah mungkin fasi kurida yang ya kuah Max Verstappen yang kiki Red Bull ke barang yang Grand Prix ya ke Venia dan yang kau ke kuat Malaysia kau untuk Verstappen kita kau nihang yang kau ini kau kau oli dah last day gue Malaysia Grand Prix yang kau kaya kuri dah kita kau he dia sing tengah tengah tu cuma kau ibu sih kau tak kimi antara kita kau maksud dia benci kau tu ide dia dia ada kaya Lewis Hamilton lagi kau Ferrari kau kau ni wah ini kita kau lagi kau macam tu macam kau ni SKFM

0: tsama exka fm ke tloote yen ire ama ko 4 minute jinge kwa hatan tsam khate ke ya kwa teo jawe mo ncinceda ke go tsote ko shano timbambara kha wate ke ke tenyo ka kha to se twango cham de flichinonge no ti marats berego
1: in nom di confirma interne iska fm tam ngi kham kolam ko program ku sam ko nge wan mul nge ngom de kalas pani nge kwa ya mi de flichinonge ke marats berego
0: Nishi ujao kiti ya bori jite kaya kutuwa kwetama nga jite kuante kishuri ya kwetam. Kwa satu parlamende enkwaate sinu ina kwa sena kado kamka spesiale moteto kia nga kaya tino 10 miliard randi akwa kaya. Kwa hautu ngui parut an shusena tekwe ngu kwenna shubu karamaitam. Te koma kwa sinu nwardwesi siu departamende choo kujao kwe eko kaya tisinu. Ina mo tare ho yang khun jwanga cha kun khwena ina u cho onja ojiki ti ko gau kai ko ngi ditam te she ko wo go ha bore shwe go sinu fer ina de nasi si ji ta hon africa ini he a te sinu tigre ani mukunda ethiopia ki tu a khai ka yo khwena kwarasen a wo dam tsama tuwe ire si tsamnu mo ngere na ho yo te khwe dam bore te ko magwem
1: mko programa wa Mungkin kita cuti sengketam. Kusatu ke parlimen nanti satu semua kerja malu bungka ngewa. Tiga miliar tiranti hingga gusugi kuasa ngoki kuah. Nur besiga departemen angasi vitali wat gusugi ta kado ke hingga pengasi vitali ki bukan gusika hingga si vitali kau tong hodit kau ing hingga kau kuah. Per ina di nasi ang Afrika ini ke tiga satu kan hingga tihara ke itu fian mulai kuah. Katu yang lam kusam kau ngomong kau dalam televisi.

0: Kino kei ko hakwaza hura ke se wina ko ke ti tam khani sku se ko wina ko se te ka ko ta ko ya na kata kwanam ha ma friendly si wo kre wo aki ke ko ti ko ye kre ko ma asen we sai se te si over kwanam ha kwanam te te da ka ti ke suka Now, do they have the K 118 now? One is that the Harry took them on the Miller Stadium and the National Friendly Sea Weather. That some teams got to come and got an MTN final. I'm a Malady Suntowns, but I got it. Orlando Pirates, Cosetta, Bacanias, Cosetta. That some Terta, Chiefs and Pirates. I read my head, I'm going to go to the tactic. I was going to go to the tactic. I was going to go to the tactic. I was going to go to the tactic. I was going to go to the tactic. I was going to go to the tactic. I was Okay, my TV, not about a little traffic to Scott. I can get a theater about the Sankarta, the South African, but I'm going to go to the class. I can't do an acre. I got what I said. I'm going to go to the South African, but I'm going to say, please, I'm going to say, because I have my wins and great, and great, but I'm going to cut my hand for a pair of pass and I had a character. I'm going to take a car to South Africa. Go on, go on. Makai kabarat kahal jaga iman koro senjakan kalau ke mata makai suka kapiro kuasa nama yang kater. Kuarang kau ya ha. Demo yang kita harus kelas kafir entun tak kesal sikit sesi kau ya ha. Kuarang kesal Afrika kabarat yang nama iya tak kayak hati. Hati baca ika suka kaku anak ika rek kaku hati. Lain jatuh mana dia kasih aku makan parin kau nih cakap aku kain jatuh kau tu sudah aku berdarah kah part mengi part mengkak kah aku kah kah dia nak kasi kau cari cari kau cari cari lepa untuk cara aku itu kere kau cari sesuatu cara kau tanya kah kek lah sejauh kau tanya anjak Ani zakhir masih kena kata anda masih cara kata boleh macam kuat kesuka tapi orang kena kata parkman dalam hal ini kau mahu tu kau mahu kena kata cenderung beda cerita. Nampak kiaru hari kiaru kata nampak kiaru kata. Dekat sekarang 25 kesayat minit dekat saya siapa yang ada bantah kakwe guan amkan nunu nunu. Eh jadi dekat kereta kaya tinggal si iswati harok.
1: Kiaman ke kesun ke bulan mac kini kita ni kuat kuat. Fafan tu nak minit cawan kita kuat 0-0 cara kini ke kuat kesun. Kau ke kuat terbaca kini kuat kuat. Doktor Peter mula bela stadium. Spiritual dengan orang tahu kita ni kat kesun international friendly. Macam kas spiritual. Kita kau tak pergi kau antara, tangguh pada cuaca tu mungkin hafizan cuaca, kita kau antara macam mungkin kau kepala tangguh pada buat sih. Kalau kita mungkin staf kita buat cara macam mungkin kau kau nomor tu ikhwan, staf kita kau kepala tangguh pada tu cuaca. Kau kau antara, hari kita mungkin boleh tu buat sih. Ini cuaca mungkin boleh tu batman, tisir kau nak boleh kau nak. Kau kau antara, secara mungkin kita kau ikhwan, tangguh pada buat dia kepala tangguh pada. Hamas kita boleh guna tak ni? Cera waktu kau antara baca mengek kau kau itu mana? Cakap apa sih nak kau cera? Kau kena bela dengan mana kecoh? Kau antara baca mengek kau mengek bela kau cium. Hamas kita kau ambil nama cina. Kecoh apa yang kau kau antara? Mengek kau angkat ada kecoh. Silo kau tunggu jangan lagi kau antara. Kalau cera kau ni antara baca mengek kau mengek kau kau kau. Langkah aku cuci boleh dua kotak lah. Kau ikut lagi kuasa betul. Kena tu ia boleh kau antara. Langkah aku cuci. Ikut lagi kau antara betul. Mungkin kau kau pas cuci ke. Kau ikut antara betul. Mungkin kau kau mungkin kita nak ikut kau kualiciana. Number six ke kau kualiciana. Awak nak berapa tim juga pas ya guna. Langkah aku cuci. Langkah lagi kau. Icau ni boleh kasih kesan ke semua tinggalan. Kesan number four. Semua tiada. Awak nak berapa aku. Kasut ia pula mungkin ada kau kasut kasut coach. Karena bukan kau ni. Tuh tu nak cakap ia planning mungkin kau antara ni. Cukup pula.
0: Valora bora kwa da ha te mo re kwa han te tu ben te ta ka sa zuni de ka sa se kwa da ban ka ka kwa kwa nam ka te ta kwa ta ben nu nu nu Captain me captain sa Africa kwa dia da ka kwa da ha da ban ka ra ka kwa ya ngor pe di sa Africa kwa di se ha Kau cai keran me kwa ya ngor ki bra sa Africa kwa sa ka kore Karabo Muguri sudah berkembang sama kaya kemana di sini. Mfung di paper fila ka sinam patin. Aki ama kam ke sakasu ihe ke kwanam tahara kaya tisu ke cek. Dia hada kwanam sinam kawa ke. Kebi sinam kata. Inkwa kus ke bura kacu ya kwa. Alceria kwa. Masih kwa bura kaya zukum kada di sinam kwa hudang kira sinam kwa. Iya kayoi! Lama borat kul kerja kam sekima borat kui tak saya kau kam karaha. Tiada kami iya kini mah kam kasih agak gula cerah cerah kau teh tiada borat ke mengajar kau masih kuat ye. Kami mah kam kau sih kau kau kau mana kau mah darah kita kau kau sih over sih kau karaha kau kau kau kau mah kui aku usah ini kau mah kau karaha bolas di Afrika. South Africa kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau South Africa kui khang ngono Algeria. Aki ngom tawa halan jai khat ika sida kari kira nabura si ika jau kari akbat ika sukan khak wa ngomha klop go kukit karaka South Africa klop ka. South Africa kwa bura se kles ka kwa ngama ya kwa ya te te firen tiartak kasa yure kasi yaka te kles ka fefen tiartak ya kwa ha ha kaka kwa kui khang South Africa ngono Algeria. Kanal kabarat pada doktor mulai melapik terus stadium kata siapa kata belum ki. Kita kira kira kisah apa tu? Gua kau sekarang kau kau terada. Ikut jadi dia kalah gua. Algeria kau cakap aku kuat ke kalah gua. Boleh dia mula pelak terus kui kui kau ke ha. Itu hati ya nak kau dah makan cari cari hati. Kahil, aku kohili ya makan kerahat. Kohili kan kerahat. Yang le boras ni kuah makan yang hamil tak aku kuih je. Tuihas dari Afrika, tuihas Algeria. Sudah mereka kau mengaku kau mengkara kata kau mengkai sangat aku yang suka tinu kau dah makan tak kau ada kesuka boleh marah betul betul kau nak hilangkan kara kau ses entiar tak dek ses ia kau yang kau nak kabur apa kau yang Kau kuat, kau boleh, kau kuat siap bangun. Algeria, kau baru kau kuat masalah kau kaya, kau kanker kau yuk kau serasa kau kaya kau wina nanti nuski. Iku kau kanker kau ni kau pengye kau khas kau usah menjauh tak ikut kau kanker kau kanker. sudah berke kaburaci ke suka kaku kan ke usah nama ikan kabar yang ada ketia he koma atu ke su ihe sudah berke pakai jeter keluar bora kada kada kada ngai jakua tapi mfunduk kan ka saya jakar kada mfunduk da kada bora kasra ke su ka kwara pina da kada ngai kasra ke suka kwanya sir afrika pa yama khabura ke in khir kura da khapan ba ka kura khana khapak kol kan kata i he jawati nako uru kan ka ko jake ka kura ko ke ko suka sia ko dum fundu fila kasi aki ke me the paper number 10 go ko chure kata atte ewe kano ha sa in ba sai khal sari ak pakai zabura kal turun da ka ha pada da ka ba ngor kay ta ban sudah ba ko ko an ka si ha da ko su ka ka su ka am di si ha ta kano ha bura pa da ha ta es ka tu ha sa afrika tu ha ta ka ba ko dal sari ya ke mon gara gana tek tax ka ñu taan ni ne xan di arta ay ay na xan ko ana xabar ak ay jakk won tate da ka tek ban taw sa xey ñu ya ha so mana xare ka ya xey na tete xanu xare sa si abi
1: ci man ke 11 ke kwa wa ci bulak ge ko ko da ci tra so ge festival fo bulak ko tu drunzala wa tsang ge ko ko ma sa ge andru ka ko mo ge bulan sta ka al zira tu atsa da manke yinu he tsa ki kwa wa tsang ge ko ko mo ge sab spani so si sa bula tene ke ra gong ke kwa antre wa tsang ge ko ko bula tang hwara wa chi pa tsang kuna ke al zira ngwa tre wa tsang ge ko ko chi tsang se trofi ga wa ki kwa ang tu bula li kla ko chi mana be ka ngwa bula ko tim jo ka pasa tang ko chi pat ma ne ko na ga tim ko tene ang wa chi ta sta fu ga ngwa tene ko fu ga sha I'm going to chop passi bang ko so te komo na te chang ge kwa kwa tu ide ko passi na ya te ko ni kuna tere bata ge kwa kwa man ke che kwa tro in ge kwa 5 minute chang ko ge kwa pula ko chi ga of tem chang tere bata ge kwa kwa profi coach well a che ko ni kuna tere as ke plani ma ke na kwa kwa ke kwa tere bata ge kwa kwa man ke bulatene chela chwa khunga bulatang hora gera okong kwa tere mon ke parman sa chwa ke kuna cha i bula ke kwa kwa cha ke i bula honne ot khare ke kwa antere asa i bula ma gera no ot khare ke kwa hon mon ke kwa wa cha ma shunge ka wa ke kwa anke Dr. Peter Smulumela Stadium ke kwa Tene wa tsang ke kwa kwa Chukwa tawa nga wa tene wa tsang ke kwa kwa Chukwa nge Stafrika manke chukwa tawa nga ike nge kwa Tanga guli nga pende wa tsang ke kwa kwa Uchela ipula ke kwa Uche ike achi ke kwa Friendly metan kaya ke ang Kuit muka antene wa tanga ke kwa Si kwa achi ke sange Ike stafika Fana fana kwa ke dang Ma imtet ke kwa Cha bulan ke kwa kwa Sontak mun kama kwa antene wa tanga ke kwa kwa Asa om bulan ma ke dang ya Kwa Gwats, Mancid yn y cwrt, a mae tenig i'w ti gwelch o fi. Pen Ahmed, cael ti'r yn cynnig hwnna. Twitter, awr a clywed dyri mae tenig hwnnw, bwlyg mae'n gwneud gwa. Dan gwa ti'n clywed, bwlyg hwnna dyri. Cwrch yn gwa, i pwrdd chi gwa, dyri mae tenig yn gwa dan hwara. Hagen, a bas yn gwa gwa. Dwi'n fiarth o hwnnw dy trwad yna. Gwa dyri mae tenig yn gwa gwa gwa. Cyn clad gwa dyri, chylwch chi gwa dyri. Captain Wagi Kwan, Kwali Chana, Diablo de Hanna, number four, Kwan, Smith, Nana, Diablo de Kuchi, you could have Terebatam, Diablo Manga Bola to Lucha, Dani Kunagi Kwan, you want to try Apasu, Ipolagi Kwan, you want to try Apasu, Ipolagi Kwan, Chancla, Kia Kwakwa. Yang hwyl kwe kwang Dasa erfari wada asap gula I tere bachang ngge kwa kwa I bula kwa dutwa kawi Chiang ngge kwa kwa Hilo kata kwi ge kwa Ma 17 ge kwa tere bachang ngge kwa Mentome chana Mentome karib Mentome chana bu hilo kata ge kwa Chikang Kawasu chikwang ke sotofika gane kwa manke Smith Chasu number 4 Ku yellow card ke kwan tane Taylor Smith monkey ku yellow card ke kwan cha bulan ke kwa kwa ku ya kan ma kama ku ke kwan tare batan ke kwa kwa so ku wanda dai what's up mu ke kwa kwa fira fiesta fodi de chuan ngom ke da cha i bulan ke kwa kwa na yo tra ku yellow card ke kwa Scott was on the crowd that could tell what someone gave for a man gave Kazima. But to that, he was the one that was a man gave for and what a click shot like a he wanted what someone gave for a man gave. What a little put you Stuffer got a good idea. What's happening? What's the saga under 23? Okay, I cook a walk with the figure. Come up with him. Yarang lang ng tere batang ngay kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ti bula da pasin na utin ang wantu kwa kwa kwa Sula da kong Ang kya ang hwara kwa ching la hukku kwa kwa Chia ang kya kwa kwa kwa mangke Of tan chong Aw da chit kaya kwa Pula wan wan ke spiritual ng tere batang ngay kwa Ang ngay ng hwara Amutua kya kwa tere batang ngay kwa kwa 45 minute chong ngay kwa tere batang ngay kwa mangke Pula makida na kwa kwa kwa Angko avlinda ko chit ma tsang ko na ge khwan tane sma sing mana kutia bola do khotche le number 20 angke bola ke yelo ke ko ga na mangis tla ya ge ko tere bacha mung ge khwa kwa sizun fiat ko ni do tsang na he ko tere bacha mung ko fla ka zi ba dua bola do pasichi le ching mana dua bola do khotche wacha mung ge ko sik ko le ge ko na tane mangke bena ching mana ke al che ga ko na ti bola do khotche ba Oli kuna ge kwan tane in chom ha i play kwan tane chuka ko ngai kwan chen ko der ba sang ge ko kam ge bla ko chia hai kuna kwan tane chen ko ge kwan tane ga chuka sang oli kuna ho ka kan chu ani chana ka gwa ge kuna har yang ngi kwan ga chen chuo ge kwan ke ge ge kwan tane ba sang ge ko kona ma ter ku cho ke al jira kan kuna chuka sang numara khin selepe ma ai kama ko ngi ya play kwan tane man ke Batman and Greek, look Batman and Greek, look like his monkey, Ekawa number 14. Like his monkey. Chinghua de Kia on Natane. kucha in ke kwa kwa kwa ndana manke mwana kucho kate ke kai kwa ndere bata mungi kwa kwa mfiarta kuni kwa chonga ke kwa na manke kwa na mwana kucho kate tang mwana kucho kwa kwa ndaka chintuwa
0: ke mo re kana kana hotte ke taba re tsama ente ke be kwa nna tae ba na kha ete 7 4 ta ke tsi kha ha ai be mo go di karare tsa go mo koma da ba kanga ko ete ka tsara la ka ha ha se ke tui kha tui kha so mana nka go kha go tate ka pala si o si ki a ka ka go ete se ke tsam go tsam go tsonde tsan ka tlo ya go nyana go nga go nka ka pala si ka yo ka ka tsara ya go tlo ya se ka so go nga go tlhara tlhara go iko Si, nak kuih hana wakil yang guna fakta dah. Ha. Entah guna macam saya kabur akeh zakun guna zakah hana. Entah dia guna bora Algeria club. Kalau kata bora kira tapi orang kuasa nama yang kata. Jangan kah di South Africa kata kerana kah nanti kata di South Africa kata di Asia kata ia kata tu sekarang kata. Kan orang Azra Afrika kau berak terus ada kaya ha, kau suih apa kau izak kung kaya ngam ada kaya hati. Dia dok dia pergi terus malam malas cek cem kau siapa dah ha belum pun cem ki. Nanti dia tak kaya dia kau kaya tuh ha, kami kaya ngingga sungguh orang kata ada masa kau masa kaya kau kung telah dikau dah mesti kaya kaya tingga suwa satu tajak. Satu angkar ada kaya ngingat taruh noh aku nunut sao sao kalau kau mengkota angka kau tingga sekarang tek eleng eleng kaya kau tek eleng eleng dora aku kaya. Te kerit kara kote tuan kara kote temu ada kara kan kuarasin uak kunga kah kapi orang kuas namanya hati. Ada kapi orang kuas namanya jenah kekua keter ke. Ipa si kungu saat kuka aku tak kumsan mangga tengkal kara tanu mangga cik cik kara tak kiri tak. Akam saya ya kuangge bi kutamin kukam segitte akam kah kaiska gua iya kuke kuma anak kuhinsak. Sudah fikir kau akan suah pada malam dah kau waduk kau pakai kau kau angka kau mangkat kau benggau dah mangkat kau kau cekar cekar tiap tak pakai tak kau sih tak suka kau sih tak kau kau kau tak mesti kau kau tak bahan si dorok kau ah tak ni uhe kaya kau kau jah kau jah manu tak kau tik kepada si Osi ke Borat kau Sri Afrika 55 tak suka ha 45 kan kau ha kui kui anu Sri Afrika 3 kau yang tengah hari ni Borat hano kui kan kau sedih sih ha jadi nak kau jadi kui kui tak kau surat kau ke kuat tak kau surat kau kam kau dah surat kui kan Sri Afrika kau dah ayak kuat ini Sri Afrika kau seisi kau dah tahu seisi kau ke kau sa kui kui kam kau di sadi ati Sri Afrika kau kam kui kan kau Aji tengah kengkam kau kerjang jiwin aku has kita tuar tak kah ha kesuiji. Jadi aku kerjang tuan kau tak kah ten aji. Jauh saku kerja tak kah tak kah ten. Nakuana si kami kau karungu hak kerja tak kah ten. Aji jadi siapa kah tego. Kuya kuya kita kau aku tekar tego menggaran tego mati sabek. Ada hanya kerana ayah suka hamil kau tak kau mungkin aku asal tak berkerana tak.
1: Ya mungkin game kecik kau of time tuan mungkin kau seperti cakap satu orang dua dah cik gagal tapi macam mungkin kau dah mungkin pola tu terus dengan mungkin kau seperti cakap sih gila mungkin kau antara macam mungkin kau korang mungkin pola mai ni wat kau yang kau antara ni macam mungkin kau korang cik gagal sungguh stage gani kau mungkin mai gila ni kau kau gila staff kau gani kau naga cik gagal sungguh bola kau hingga kau ang ball position mungkin 55% lagi kau anda 45 wah Algeria kau antara ni macam mungkin kau korang short on target mungkin yang lagi seperti cakap sih false mungkin Kasih, cewisi sepani, cewisi temangi yellow card. Kamu cikgu lagi kerja kang mangi acha ka Algerian orang lagi East Africa gani kuna red card tani kula ku offside tang lagi sepani cah kuna adri mangi East Africa kiri wana gigu antara macam kuku under 23 gigu antara macam kuku ada Algeria. Yo wana lagi kuku antara macam mugi kuku lagi kuku mangi dua cikgu lagi wagi tuh dia kuma bulama agi nana aku kuku lagi kuku antara macam cikgu kuma gigi lagi kuku aku makai wale antara sage mugi nana kuku kuku antara macam kuku ada mangi MTN itu nih kuku ke navigate chigqiki kwasi manke baka shushusa ageta khopa kweza masanto wana tere bacha ngoko mdana na tsoka mesi bhola na tere bacha ngoke khokora mangi manni wa khaba ki kwa mchuma wa geta dana viniki guna tere bacha ngoke khokora so mangi bhola ge chigqe sangi kwa mangi geta ni qaygo de khwa khwa ki kwa chiki half them chong wa chong khokora mangi chinjin ngi ngwa gwa kwa na wa chong khokora batman mangi sa ta giri gigi kwa antani wa chong khokora play kis mangi umar fiarte ni ge ge glo ki kwa wa chong bhola ge khaba kwa ki kwa antani wa chong khokora wa chijala khamu ge kale kwa akuma ke holi chicha sa ge ma ge dana akwa kwa ki kwa antani wa chong bhola ge khokora mangi ga chigda sa akhir gani kuna khai ge gu mangi sa afrika khawe ang ngai Egypt ke ko antani wacha mugya akho ko antani mangi bolana ma ningwa agome antani wacha bula gya khokwa chigas kam no bolana jezer ga choro mangke setvanis dala wacha bula gya akho ko ki akhir gan antani wacha mangko ko mangi bolana tanan hum khama ko ki ko antani wacha mangi khokko da mangi bola khishi ge kam wa ke sonda khum khama ko antani wacha mangi khokko da mangi hrup gan khana ga chukan ge stafur ga I bola tane ki ra jala ki ko antani wacha mangi khokko da mangi tsing mangi antle ko akuma sa chibishi ga ge ant ko kongi akuma tari wacha mangi khokko da sumangi bola yang ge ma ki pa chibishi mangi sa tutru da safe kam go sa bola wacha mangi ko South Africa monkey toy wanna can see come quick what's on the cocoa chicken singing bulletra come come quick again like you can't tell what's on what day it's in my week you can't tell what's on cocoa machine you plan in a comedy get that with a chick got him okay Dr. Peters Mulumela Stadium get on tell what's on cocoa shibula to through the gear at Zara in Palikuna chicken singing continue what's on West Aquibula togi quant tell what's on the cocoa monkey but manage the simple pull out one I was on cocoa monkeys at the come quick you can't tell what's on get cocoa can see more kukha ki ko antani wacham ko koi duji ga go mageta na kwa chi ga sing ben amet mangke number 10 ki ko antani wacham ko ko bola jala ki ko antani wacham ko mohammed number 26 ki ko ko kan ko na ya sa ko da mangi bola tani ki re ke sor ko te cha tere wacham ko ko wacham plan he ge kai ge thuin no ke ko antani wacham ko da bola tutru ra tong ge ko antani wacham ko da haftam cham kam giras a antru ge ko ang ge mai bola ki festival hamani ge kwal kwal jira gani ko na chiki set africa gani
0: Boras gete kakati sikite ay kara ko jo ija yam ka hafu gete mono South Africa kuri okame tuwa kwa ki abasi sa kwa usanga maha alseria kwa kan kaya kaya mo kata bore heng iya din South Africa kwa kato isa kara kam sikita bahano hatwa ka karawe bora he hatwa ngay kasi kare kare kam sikita magdarate na hatwa go suwai maka kara nungka diya nungka nungka hatwa anasipka hatwa akwa ako ya kiyari kira sinako kui ha kui kasi kasi kara ha temo ni gwara khana South Africa kwa bora si ho iye kan kwa usanga mo kata hatwa kakwe hatwa nga ani he kwa usa bora he te ta zao kwa sa kiyara tak ehati hatwa chika suka bora kunghe aga suri na iya tawek iya ti aga kwara sin tawa khana South Africa kwa akau nga ekau sanga mati ai me marak te bona kona bartman bora te ta kyara ta ka ka sa te ta gyo tum koma ama tu nga kasuka ama kara ha ha adi te te aka kuta te ka ti bora kwara ho ro chakara chak ha ha
1: ya bang ke I bola tu tru de ngum ki kwa der ba cha ngi ko ko mang ge chinji ge chig chinji ki chok na tene wang ge ga ge da ka tene ba cha ngi kwa kwa da ma sung ya chig da sung ge midfield gani ko na ki South Africa bola ma I man ne cho ang ma gi kwa
0: South Africa kwa ka us ki ta ba han bora ka us South Africa to chau ka de South Africa na ne ta ka us chau ka ta ba han ko an na ha ka us ka da fin da am fundu fila ka sim ti an ta ko bora ka ka us ka sa jawar ti aben de ko na gre ta na no ha ka ok ta si u do si ti ke si chau ka ta I ke si ko na sa gre ta ad ba ko ne an ja ko ka us bora ha ka sa kya ti ha ta
1: Ya manke came to through the kid and call the quantity goes under what on the game polycone got lucky quantity lane kunaga it wa agi agmungai bola tene bachang ge kwa kwa mangi ge itu tran ni bola ya ge ra jala ki kwa antere bachang ko kwa jigo sing bola ngum kama ge mangi li number 20 tene ge ge hanna ki kwa antere bachang ko bola na itu tru de gon ngawa chang ko kwa gudu de hanna bartman mangi an hwa ing hanna ya ki kwa ko khoi ka mangi bola na gudu wa chene wachang ngi ko ko mangi bola ta ko ngi ngo 21 ge kwa wa chang mangi ngi kwa ki kwa antere bachang ko ko so I bola tene ge ra gon ko
0: ata kha gwaram khate ko bada ka ha khala khana South Africa club bora ta khana chagara ta ka ha ta khana South Africa ka kha ka ka we ko sa zau ka de chi ka so ka bora en ta khwara sen nga en ja kui kha bora ta ta ka khwara ki so I ka nan ta ja en nga en ja bora ka ho khon chakago te platform den ke mo ko bora ju kha I kha South Africa club ma kha ki sa jawati Ata ikhwe ce usati khoji. Aqutile sikitha qhuhu sicawusa mo asakya wokucama sikitha xa cha kuda incinda i. Bora sikha usiki jawuka sacawusa jawuka tweno. Chakara tabeke yateko. Ata nchanqwa kidangwe cawusa qharada ke yateko. De como con cara Santos paquete mo to zuma ta ki kom geuma bora ha to usa ka oski kyan tsara ko tsa kya ko taba khano tsan tsa usa khama ho ya da ke ha tsa tsa usa ho ya da ke ya te nan ta ko bora tsa ka ka ko bape da da kla ko sta ka ta khata ba khano tsa ho ya da ke ya te nan ta ko bora tsa ka ko ta ta da tsa me ko ati ata be cha ku kwa ke khane bo re ka ka sen sen Africa kwa ke a go ita ba mo ka sen Africa kwa ta e kra sa ko sa kya ti ka kwa re cha mo za cha platform den bo re a mo a ko a ko no sa ku cha cha li se ko no cha mo a go ka go ga ke ke sen a ti de ha ta ti ta sen Africa kwa ka e ne bo re se ko za ka di se ta tlhwa re ta ba ga no am ba ke sen a ta go si tre haka bora ha kausa go ski kuya ko iko mahambe mfundo fila ka tsimka bora ha kwa tsela tsete ta tsarta am kite ho da kham ke sin na anda o ke ha kuria kurino kham ke tsaka ra ka ata ve an ne ke ka ka tin ko na ke ke ko sa bora se to wa ye sa to wa ye ta ya teno ha be se da go hwe ta ya ko wina sa ka ka ka pare se o ke tsa kara ga bora tete ta ko ada ka ga han ko se sa se ko de ka ko khu ko kham sa ke su iji a te ka tar tak a te no te ana tak a te go ngeng ke bi ku kam a te ya ka ko ra ske te ke ske han kwa dr pietre smol mel state chim ki ho ji ka ta ya ha ku ha kan ka ku ya nao ke ko se rafa ka kwa ya di kona han ne ke khaba da ge ku kwa ko kwa ko ko ko ka ka ka ka ka ka ra di kona hare reng ne ata ga sikhari ya gore ka es ka ku ha ku ha ke ka ya kona ta ba han kan ka ra khanya ya ta ba han ka es ka se ko te de ha te ta mu re kona hano jwara jwa jwara na ha ngo a ihe gonam te ko anda ka tin ko da bahar ke inja ka pare ki gibina ko te ki khush na ko ya ke sa hiyan ke su i ko ka ye jin i ko su ko ma ahana ta i kra ko ha re ta aji te ko anda ka ya ka tin aji te ke ri ka sa da ma na ka ya ka tin ham be ga wana ga ngi ngi be ko sin joro na tun ke be ko i kan sa hiyan si ki ri he khere ko ga ge be ko sin joro ki ham be ko e khama ko he sere ko ga ya kho ang ni ha for the love of the game a go singam se ka teng e qelina da ya hati ke so i ga qam ga te ke seng ta e be bona ga te mo ko na ne ga qam te tre ka ka na ga pa da ga ga pare ki ai nge bina ko te shwara ba sa nta i ka ga sit ka ha na de go ja ka so ka ba te o te ka te qelina te ke se khil ka go re ta
1: ya mang ke spanish ga aw da duty glass a second half ki kwantene wanke akitani akwa kwa ki kwa kene asan ibola ki kwantere bacha ngi kokona kauchi tang hora kitun ngo kwe ke pola pola chi de chinji atle ki kwantere bacha ngo kwa ga chana tu ba vini pola pola chinji pola simpola mana kan planning ni kwa ma duita a chom ngo ki kwantere bacha ngo kwa ngai gastre ga ko chinji ngo pola ang ngo ya pola ha gen ka watere bacha ngo kwa diga mitfil ko ka pola chi ga singi kulima ko lo gik ke ko antere wa chang ro pala khawe ko ya bulan sing ngo jala tere wa chang ko su mangge mchi ge de jala ki ko antere wa chang ko chit ga sing ge south africa mangge un kama ko ke bula ge festival fo ge ga chit ga sing ge 55% de ke bula Gua ki ko anteri bachang ko am chitga singi ball position ki ko anteri bachang ko gede agi ko asile pe number 18 ki ko avila kazi mangi ya wana bola teni bachang ko pala mo wo hana bola mangi bola agi da gawa ki ko anteri bachang ko ti sui passing ki re jala ko likuna ma chitga singi rapu mangi ge da sa ko esa smash ki ko anki wachang ko ko da mangi bola ki re dongi defender kri ko anteri bachang mangi ko ko so mangi yin ko likuna I ge hin chitga ko mangi bola ki re jala van ka chitga si bola wana I ta ko to ga na jala ki ko anteri bachang ko ko da mangi lai ni kuna kan ita ang hai bola teni bachang ki ko ko da suga ya chitga ang kan kan bun wacha I bola ki ko ko ing oda akwa I bola teni bachang ko ko da sum da sungge ji plani ma ya geda atwi no ki ko anteri bachang ko ko da bot ko fa ga kama kuma ki ko anteri bachang ko ko da suma dui tiga asa ke tui de alfu ma ake da na akwa kwa ke dokta pieter smulu mela stick ki ko anj ma blum man ku ki ko anteri tui sa ya ko ko mi ko ko sun to bola na wacha ge ko ko da sumang bola tru da jala ga chuka sin kyal chera sa South Africa ki kwa what one ke ya ate ngawi wacha ngo ko du chik ga goma ya mo ha 2 1 dia mo na kwa kwa ki kwa ter wacha ngo ki ko mangi ki ke tu tru da ko ki kwa ter wacha ngo ki ko mangi bol hum age ang ma to Egypt sa akhiri sa South Africa ki aspani kai ki kwa hoi ngai chik ga age da mo ga akhiri agu wa ter wacha ngo kwa na thisa ge chik ga sing ge bola ma age da na akwa kwa ki kwa ter wacha ngo ko ga chik so na khang ka ma ge as ka ma u kwa ki kwa ter wacha ngo ki ko
0: te cover kara hada South Africa hawana han we is ka haw kre ye ba ka en ja ki bina ka ka par en ja ki he no te a ja te to ka sa sa ka ba we is ka kre me hep te se ta eh ha bafana bafana akhiri ska za koma gudzia dzina ko kein za pakwa gudzi yo tei karang ki khu ko ya pa o krisu I hen ha te sikhen ko sa ka ha te par ka hati ka ga ko te sikhen ko ko su I e te sikai ko te kona han te kwa ka ka ha ke ko said after the tambora carry the hand and take over the corner and put it in the area but he Diego Jay passou com a mão deu de cara para a sua mulher e dá su que já pôs a sua injeção que o canto que não tá aqui então agora vamos para o hanu Akin jebuk hawana kan ka Afrika gara ha mun ka kahro ha Benam Ben Khanat Kauli Ana kala ha na mar ne khantin mu bakka ka dam da ko sikki Sri Afrika ba ta han go ko ma jebi yake Kama na akin jebuk ko ka nomor 13 makara ke nomor 19 maka al angka ke kuan al seri ek pansa sera mereka kata bahan jimi sangga makakan di sini Enrico Erasmus ke ati Rati Chani Karaki international friendly at the time kar khata ha ha te and doctor mulamala state team ki kon ko ate hai pietres doctor mulamala state team bloom ki ate sina the free state wa no jatla ta ti o singa o ha sa afro ni mo te ko ban ko ran ex ka fo ran tem shi ben ko ran ka fm si ki hin ko ban ko ka se ko ka en ta ku ka te a ko ko ko ya ko ta ke ka le wa ta e ka si ka ko ran ko ku ye te wa ka ko mi ko ka na ha te ka ko ya an da se no le ko ha te ka te ta ku ya ta si ta sa no an ku I mo al ka ra ha kwan ba ha te te garas na ko kuma na hun te ton garas na ko ko na ko ka na bere bere kar har ja sir afri ke batti khan ko go ko ka na ha ma ko ha cha na ti ba ma tu tu Ruga haman kara ha. Sekarang aku dah jadinya dah lagi so easy. Riku aku boleh kanar kanar ni.
1: Ah, aman ke pula nak kau kau aku. Itu kata ni tu, macam main kau pula nak.
0: Karena aku boleh pada hand, jadi riku tekan kanar kanar. Bukan aku boleh. Kalau tidak, aku masih kasih nak kucing hati. Tasura kara ha thank you. Tasura kara ha ta kuon Algeria kozak. Emang ya esu izi ke kai pa ko za ka kum ke kare na ha de Yosef um ka ku kare to be kare na ha ta bu kita ma kana. Sedang rek ka di bora sedang rek ka ho ya ho. Sudah berkenaan awal seperti ini sudah berkenaan kecana kukuma. Sudah berkenaan kukuma kukuma kukuma kukuma kukuma kukuma kukuma. Orang yang jakum ada kaya hati. Mbak doa tuwe al seri kukuma. Imkana kaya disimkan kerusak kekeri na imka bekara imkana kata tak angka kukuma. Saya sekarang terima rekod kanu 47 4 tak saya sekitar saya sih kau ya ha. Aku rekod ini sih kau boleh ke South Africa kau di amatu tu anda 23 international friendly ngehat saya tak korang kata saya tidak dapat jadi kerja ekstra kau mana tu mesti apa. Oh nak nih FM sekiranya kau di sini dah ha kalau cari nak kaya kata jam sekarang kau dah dan kau jam sih kata. Kima kibi nak apa? Tous kakak di masang Captain my captain Kengkara tawa buran ham-ham Siki aja bakar hama. Tak buran hamu aku kuji ahi. Tak cuma sena aku buran Tous kakam saki anda udah ya kucak cek aku. Tak gya udah ketia tak buran Tous kakam. Aji di kana meyako. Open your eyes. Reda kita. Karena kau berasa berak padi sedap berak kau mengkau ya kau cinta sekarang berak hari cuma dekai hal pada betul ya tiang meyak dekai ti jauh kasa. Ya muka sedap berak kau berak ya muka kau kita karena ti sejat kau kau ikan ikan kau kau ingin yes nak kau ingin jatuh nang nang kau kau hendak dekat sana sana cepat. Eh, jadikan aku yang nak hurut ke ini siapa sih nak hurut pada garang kan? Orang itu mula kepada kalian di sini mengkuka kuarah. Abu rekan tu satu terindah tak ya hati. Abu rekan dah hati. Bagi tabahkan boleh aku yang nak garut ini. Kadang sedap mereka kahoy yang nak kerja. Eh, jadi bisa jawab itu tu online mereka kerja full tu tak nak full tu kerja barang full tu jangan kerja otak kerja. Eh, jadi bila hati. Sedap mereka kahoy yang nak kerja itu sedap mereka kahoy lah. Hidupan tak isinati. Kan aku berat an kerana kami dah tiak. Tetap kasih sunat dengan tetap kasih siapa ha, dah bangkang aku. Tuih.
1: Ya aman ke cera wan wan kita first up untuk cakap mau from the field kasi. Cepat kau mau dihal. Muhar mungkin pada ti. Ekoran terus cakap mungkin kasi kasi untuk kasi mana. Kalau kau pun cera ekoran terus cakap mungkin kau. Kan sih pun kau mungkin nak kita warna macam gak kuat kuat kita buat kita sange kau gak kuat jala macam gak kuat kuat 낭화라 캐쳐 큰쿠나게 관대를 받자 응게 꼴꼴 시크슨게 스타플가 많게 콜라트네 게라 저라 어찌한 걸 꼬부라고 치가 꼬리쿠나게 관 관리치아나 캡토노와 개와 박스주의 치과 에프라피 라스머스 킥바라게 관 낭화라 캐쳐 큰쿠나트네 낭화라 캐쳐 큰쿠나트네 받자 응게 꼴꼴 박스주의 치과 개관대를 받자 응게 꼴꼴 뒤에 불러두고 콩치 토크네 광테네 잉화라 총라이 불러테네 망게 불러무아트리 광나바 세븐틴 기광 가서 증가나 출라르콩어 당화라 바시타 예쁘네 광기광 가서 기광테네 바창은 개콰콰 하리쿠라 망게 불러두고치 가슴 이만에 초차라 이불라기광 52 만에 짱기광 환원기광 블라카즈마 아까르토 불러가서 증가나 과제임주와가 파서 오늘 땅 화를 품고는가 보라 기관스터 과태를 받자는 그거만 결제라와 기과 쾌쾌하구나 보라 콩까지 끊구나기 광태네 카림나 쇼출하구나 조수넘버 나인 결제라 크니 때려 받자는 개과과 아수 이만 개되나 아과과이과 스카 말파이 뒤치 가와기과 김철이 철학이과 스프리처가 까게 아코과과에 앙화라고 빠진 예불라기과 넘버 21기과 회의치아나 뒤 예불라기과 사천칭하나 아빠치 불라기과 당 출발의 구투위 앙화라기과 당에 넘버 11기과 앙화라 치레 아웅나 불라기과 당에 받자는 게 꼴꼴 치레와기과 컴플랜드 고치마 스타프리간나기과 당에 받자는 게 꼴꼴 넘버 6기과 벤 치아나 구투야 불라기과 콩치과 올리쿠나기과 당에 망케 불라기과 치아 호코 인마쿠나기 관테레 알제라 끝내 오짱게 꽉꽉 앙화라 끝쳐봐 가게 관테레 아싸 야마케라나 꽉꽉이 관 하리쿠나 망게 불러드리도 같이야 토쿠나기 관테레 오짱게 꽉 참초스마 개구나 시어추나스마 개구나 시어추나스마 개구나 테레 오짱게 꽉꽉 전화 이분의 광 간신 혼나 기회드네 아와나 트레바짱은 개콕과 스카송게 플라카지마 지사가 호추우테네 어짱은 개콕과 트와간은 개콕한테네 다스 여만나 트라베야
2: Kami ngajar dia kaki injak uang pusat jauh, fifth tak kasih kita kelas kasih aku yang hangat kau kau kui kau kui kasih kat dia. Sebab aku kat sini kasih kau barah kau yang hangat. Eh, mana mana barah sesi aku yang hangat kau anak ikan jawab sakit hati.

0: again, my players was one kid. I see you put him up. Nigga, Yes, come on, let me click on technology. I'm going to click on my XKFM. I'm not done here. I'm making a sack of blood again and I could cross central and Kermuna. Put it to the watch here. Algera connect to the bottom and get for my bed and go on the name. Chingana, who travel a little passage up. Any good book, get one to Muhammad. My 26 son, crush club, put a good one. Continue to go on among here. Can't come a quick today, Twitter, who could not be quite. But there, Chingana, I want to put up Muhammad. Today, China.
1: Saya akan ఇంకొక ఐదు వరకు మనకి చూసినప్పుడు పక్కన ఎక్కడైనా చెప్తి Fundo fila casa. Como se la prepa que ama, que ama no va por aquí, ya tú dices que ya no te quedas mal. Y cuando va, se la prepa que por aquí, ya va a crezca. Se la prepa que va a haber un mal, no se va. Capare ese clan, que usa que hay que ahora un fundo. Colpa, no se sabe, mamá, mucha, y cuando se sabe, como se mueve, me mojo, da güey, ya, que hay que clan, que no se hace su cuadro, se garita. Kin pa borak iya cari kerja kerja di bawah nasir Afrika kelupaan kerana saya isan mama nak kerja kat pagi kerana kat pasir pa borak borak kau kau pada kata masih kini dah tiada di bawah nasir mama saya wasi akan lo di Afrika kau yang mau akan kau saya dapat apa wad si akan kau di Afrika kau saya dapat apa mau awal lo jatuh kau kasi. I want to go to the house. Terus akan kau mendapat hadiah untuk mengabungkan kue kimina kan kereta dan kutek sama dia. Kita sekarang ngajar atas MM dan versi bentuk kasai semuanya tersuruh. Kita yang mau apa siapa yang akan kau mendapat kue peka huruf kue peka kasai. Aku pura serah mereka kau cek kalau ada kau pura serah mereka kau mahu ada kesu isi kau yang kau rupu yang kau tahu kau bisa awas ia ini kesu mana yang jadi orang kata. Pura aku orang kau kau tahu ha. Jangan kau masih saya sesuatu mereka kau kesukar jangan kau macam. Saya sekarang siap entah kesal seperti saya apa ya. Orang ada aku masih ada ni. Jadi kau yang patah makan apa siapa yang ha kesudi sekapa tetap harus makan kesal kesal. Jadi kau ada kayak hati dan jadi kayak kau ada kayak hati kau kau tu terus kata siap entah kesal siapa ha. Em quadrica, nessa palavra de casa.
0: Que amanhã, se não tiver bonita, tchau. Tu não tiver bonita, cuga, qua. Bula country, que qua, tere da sua, tere. Hini, hini, que qua. Que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, que amanhã, Aman kira nampak nak kau itu tujuan dia untuk kau terlepas dari mukjizat kau buat. Cita sen 23 kau antara tuan yang mungkin mahu terus terlepas dari mukjizat kau buat. Macam cincin tiga kau nampak tujuan kau buat. Tujuan sesuatu yang force me. Thank you, Juan. chai pura ke pa mangke pura ma tere kucho ye ko antar bacha nge ko ko ke chira wa ke ko dang hora ka I pura ta sho ko chi ko chi ko sung ge chi chi kam ko ke pura ko ke ka I pura bacha nge ko pura mangi pura dang hora ka kucho ko e dang kuna ge ko antar bacha nge ko sta ga ma pura dang hora chere ngwa chira ge ko antar Chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua chen chua ch para kutui. Kong nak bola get token atur baca mungkin kau kau mungke. Kacit kau sama tu view. Aku lagi kau dah cer. Iu aku kau. Tiang sebelum cakap ni dekat mu. Kau kong nak bola dalam para. Aku cakap kau kau antene. Kau kau dah tu dekat cia. Bantu kau kau antene. Cuba dekat cia. Kau kau antene. Kau nak kau kau antene kau. Kansir akan itu berbaca mungkin kuat kuat setuan ke. Pula mata anak kuat kuat ke kuam. Throw in ke kuam. Setelah sun kampu tu jual kan. Asyik pula mati dalam kuat kuat kerabu. Kuri. Sun yang kunci mati dalam kuat kuat ke kuam. Kuam ada kunci yang terlalu kumpat kan pula ke kuam. Cari pula ke kuat kuat. Staff juga kena punya kena cuba lagi kuah. Cera kuah mencari wajah pula dia kuah kembali pula dalam kuah lepas cina. Kuah kena lagi kuah antene. Sentuh kena kuah antene baca mengek kuah kuah. Kuah kena lagi pula dalam kuah le. Cera pasang lagi kuah. Kuah antene baca mengek kuah kembali pula duit lepas cina. Hancur kuah. Hei pula mengek nak. Kelaku. Cera pula dalam pasang kuah kuah kena mengek pula cina. Nah, ni kerja mangga. Ikan apa? Captain lagi kuat. Cuma nak kau nolak. Mangga kat tetap lagi kuat. Oleh itu lagi kuat. Mangga nak kucuk korang. Ia set Afrika kan ibu nak cipta so. Ia cerai lagi kuat. Asam kau kau lama kau jadi nak aku kuat. Ia kuat antara macam mangga apa korang mangga 15 Newton. Pulak kau mangga lagi kuat. Kau cuma nak cuci mana berapa kuat. Masih tu. Perform kuat antara macam mungkin kuat kepada kecil tak? Hei, setiap kali mungkin antara macam mungkin kuat sentuh kau ni mana? Setelah sentuh kau, akan tuh pelak kita selain mana? Soalan kecil kau tuan ini number 23. Siapa nak kasih? Mana yang cakap pelak kuat? Tuh kau ni mungkin pelak. Tuh kita kecil tak? Acha mungkin kuat kuat 75 minit cakap mungkin kuat. Kita dah 1-1.
1: Kau mahu kerana untuk kita selesai putus kafir kita saiz berita ia kuat akhir usul petisian 75 kita putus kasih orang yang berkah di sebab orang kau dia kerana alceri yang tadi apa takkan berkah kasar turun atau orang borah sedang berputus ke kajar kerana ada bahan apa sih putus dah mana saya apa di kau yang kerana kerja pun kau tak kerana kau dia kerana kapi orang kuasa nama yang kuat. Aye, kau kete, aku suka kau mukbang mati, aku suka kapi ruh kuara kater. Eh, kita je korak kau tu pun korak kita kau tu kau tu dia tu bahkan mesti kau kau yang ngah rutin siapa kali ancin yang kali.
2: Kami siapa sebelas sebelas sebelas siapa
1: mana tu yang dah nak ni boleh kau wah tak boleh jadi tu sekarang ni kerja sudah dah yang kau suih eh apa kau dah boleh jadi kau piati yang kau kau kau macam mana kan aku tu sekarang tu buat kan pas orang kalau kan kuat yang tu sudah tak kuat kita je saya fikir grafik tim dia tu sekuat buat apa suara Yo, jangan kalah pada angkasa. ne ko ko ba ta ko ko ha ka ka su ka ki bi na ya da wa ko ko ba chure ka sa ka pa ba kama ki tu ati ki tu na da ra bura an da ka de ka sa ra ka ko ho ya ha bura ama tu tu the international friendly ke ta ki sa te dr pietres mula mela stadium ki an sa no blum ka
0: Kia tse man kwa pula kia tse kwa sili stafi kwa kani kuna kamangke Wona kwa pali kula kwa 3 ikwa tsake kwa kwa tse I pula kia kwa kwa
1: Ata ate a kana ato sinu kwa sasa kwa kwa 3 ikwa kwa kwa kwa nisimta Kwa kwa kwa kwa Mara kaya sika sarafu kwa kwa mga pura hekir kwa kwa sarafu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Phone được câu sẽ chán sẽ đặt vào đây chỉ là sẽ sẽ kê đặt vào đây là kê đặt của một chút. Bé cũng bé nó sẽ sẽ mình sẽ sẽ có một cái đặt cái xe cái xe ấy qua ha tin khá sai sẽ mình sẽ bé có ra được cái xe ấy qua ha. Africa có hội ya đã cái ha ông cứ suy nghĩ hết. Barang usaha apa kau yang hak saya tahu di kau sebuah cakap. Hak pakai kau saja yang dapat buat ini kau yang ada barang buat ini dengan kau beri. Adakah kau saja yang dapat ini? Macam tak pun kau buat ini macam ini dengan kau si orang kita mengaku. Selain itu kau kafe orang saja orang menyok kau kawan kau kau. Tuna kaya kau si orang kita bahkan kau kau mengaku ini macam anda sih. Yo. Hey, this guy just got caught. Cause I know this is his game. I'm going to go for him. I think I'm going to get him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go for him. I'm going to go
0: Kia mangke pulang afasi, kia de cuci gergi kuang, tin mini cak kuge kuang, staff kat sini kuca kuang, cina sini kuca, wang wang cene, hiksa kuma cuma na, kuku ke kuang dari macam kuku kuang cuma tak kuma, angkara ke cuci, ia pulak ke kuang, angkara ke cuci, ada mangke, hebat kau kuge kuang yang cina kene, sejauh ini mangke, ia pulak cene kia de cula macam kuku kuang. Kongga sasaga me mangke hibula tu truda chila ge pa pula pula ka pano chigu antane fitre chon terba chan ge pa pano mangi pula chiga na ge pa muhammad chiana ge sama chinana hamba fo ge pa ang buche bola ro khop na sang guna ge pa ke ko mai ke ago na tane ro mangi pula pula mangi ku cho South Africa ikani terba chan ge pa pa Lega katu ge kwa, profonte ge kwa, teri bata ngi kwa kwa mungu blada ngwaru bache. Staffi ge kuni bora teri bata ngi kwa mungu bora tui teri chika kule kuna, kule. Captain wa ge kwa, uti abora do kuna, sen kuna ge kwa, tuatu mungu blada ngwaru. Awajela iblo ge kwa nitlako. Anchu ge kwa kwa tui teri kwa wana, kwa teri bata ngi kwa kule bora na teku chau. Staffi ge teri bata ngi kwa kwa mungu. He put to throw the arm power. He wanted to get a quick kick on that. Let it put you. chia cơ hội gì qua cơ hội ngon gì qua cho nên có lẽ cả khát thân này hàm rộm sử à cơ hội gì qua cho nên bị chạy qua thì chính trị của phòng phía là cơ gì em thấy gì qua thế này bắt chân hùng gần quá trọng xin năm bắt hai có thể cơ hội gì qua thế này bắt chân hùng gần bằng kia gặp ngờ là chạy qua cơ hội gì qua thế này bắt chân hùng gần quá trọng xin năm bắt hai có thể cơ hội gì qua thế này bắt chân hùng gần quá trọng xin Aw jadi terbaca mungkin kuat korban bulat dan kuat lebih cinta. Dan kurang kuat. Tahu ini kuat jenis Afrika ini. Cak ibu nak gak kuat kuat. Asal yang macam ada nak kuat kuat terbaca mungkin kuat kuat. Dan kuat kecok. Kali kuat jenis baca mungkin kuat kuat. Tentak tak menit kecamu. Cuma kau ngada so manggil, kau kira guna. Aku syakir cuma. Refleks kau ngawa. Hidup kau nak kui kau. Muhammad aku, kalau aku kira kau kau antara baca mungkin kau. Kau cikgu ni refleks mak tuah nak kau. Amat kau ngada so. Hidup mak kira nak aku kau ikuna. Kau. Kalau nama ni kau tuah kau antara baca mungkin kau dekat kau tu kau ikuna. Pergi ke kuat, pergi ke Cikgu West Africa. Waktan ni. Anda cek di trik ke kuat. Amat dulu. Pernah cek di wak ke kuat. Nang harap kecok agak suka. Saya pulang makin ni kuat ke kuat. Trik di suatan ni saya gitu. Kaya trik-trik ke kuat. Saya secek gitu, cukup ke kuat. Amat ni saya cek adrok ke kuat. Channel gate kuat kuat. Kuat ke international friendly match. Kaki yang kuat ni terima cek untuk orang manggil belakang. Harap kecok eh. Kapten siapa nak guna cene? Cuma tu drop lagi kau angka, acak kamu kau itu ne. Kau antara macam mungkin aku langsung bola, aku lagi bola tiga lagi kau. Kita sebelah mak lagi dan aku kuat kau lagi kau. Acak tiga kuat kau lagi kau. Fakir tak tahu ni macam mungkin dia tak tahu. So kau itu ne, kau lagi kau. Tangkal ni kuat kumas lagi. Bola mak lagi dan aku kuat kau. Kau tu lagi kau itu mungkin kau. Acak mungkin kuat kau. Tuan tu lagi berdiri aku ni. Stafrika kena ejek kekuan tene. Angkara bercinta, kalau pernah terbaca mungkin kekuan. Bantu kekuan, aku ikhlas mana. Betul mana kekuan. Jere bercinta, hitung ibu kekuan tene. Baca mungkin kekuan mungkin pernah bercinta. Hukum kekuan, cuma tak kongai kekuan. Angkara bercinta mungkin itu. Kuan mak ayat kucu. Kau nak kira kekuan. Asing yang bagi dana kekuan. Kat mana lagi kau? Kau pernah mati kucing? Cuma mungkin kau kuat. Tersungge, kau boleh lagi kau? Tersungge, emang lewat kau lagi kau? Cuma mungkin kau kuat.
1: Di kamar kerajaan yang mahu akan berakhir kuasa nanti. Agora já morreu a barata, parece que a Juáce na terceira fica com a tia, como era agora, quando tu irás ganhar, quando agora tu irás ganhar, o inimigo aparece o que é, estamos aí, a revista, e sempre que chega, a fica aí com a tia. Jadi tu ya kuyang di sana hampir khusus lah kalau tu kira ok dah angka kuat dah angka kuat dia, tapi kini kini jadi jadi kuat dia, sekarang angka kuat dia. Aki ya borahan, sebenarnya masih kini yo aki kang kerat terbaik macam tuan kuah macam kau itu abang tu ada teh kuah. Selain Afrika kuat awak kan, kan mereka jauh kan ada kat sini kuat macam katat. Jadi kelas kadri hakum saya sebenarnya ke ayah bahan ayah dia makhluk saya dan segi aku kau dari gumpak kau dan segi aku mana rugi kau jadi kau kau pada dekat aku. Ini kamu kamu kau sehat kau kau mahu kau dapat kamu jeruk jeruk kau dek kamu kau sehat. kaya mo ha barat ko usak kare ko sayo mo ha gawan mo Ano ka ba na ba na ha kasi he Grabe ka kuna kha kuna kan ko sayo mo ha kha sa gaw da kaya hati Am go gura ba khwas na ketta ni de ba khana tan ko sa ketta ku ya tan ko wa do au sa ko wa dima Kebi sira ba bora ko da ya ha Tus ka ma a de tri an ka ro fa dino Sira ka ko ka se ka bora ke ja ko ga na de ba khana kham bora si na ro ku chan ko ka e khama tan ka de ka ra chu nya nga ro ha no ni ma ta wa ka ka ngra ko ka wa se ko ka su ka Jabaran laporan pada ha. Eka kue kue ada kicu, ada kue kue a. Eka kue kue pada tete. Go komando tu mata sedap rukuk mata kue kue. Sedap rukuk kunci, go komando sentu, ada. Ake khatwa so banang kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe Am kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe Sudah mereka kau kau mencari cari nak habur asal dah mereka kau dia nak cari sekarang. Okay, hasil mereka kau berakhir keluar tu. Ada ni orang cakap mahu dibuat atas itu kau kau kau tiada ada ni yang kau anda suruh kau ingat dia elwen aku. Kalau kau kapi rumah kuasa nama ni aneh kan kerana ya. Am go guru baca ko mande ba para ma ka khwasa na miati kha Kara khabar ak pada ha tes ka Ta ka go khat ke tu kha kai par da ka ha Eh jak ka khu kara bora kha ko sa jaw da ka ti te ba kharo Anda sudah aku buat duit kaya ke kuat cek suka kepiro kuasa nama yang kuat terima barang susu nak tuan tu karan mencari kan saja sudah suka koma. Kan ke kuat cek kan sah kuat ke suki sih kaya bawa tu ke kuasa jawab cerai koma asal pun saya setes kah setes kah siapa ni yang tak sakit cek barang tu kerja tak kaki gom kopi tak kau mungkin sudah aku punya mahkota kuat kuat cek pada mengawat tarat. Sudah mereka berkerita sehingga kisah bagian pada tabah kepada dia dan era. Nah akan saya akan para akan suwi wahat wakar dan sejawat kepada sekat kum kena hujan. Ngan mana hat bayang lay ye ku atas kaburan. Barang kaburan pada daya ha. Anda sedang fokus saya sih kau hendak aku kue kasuk atau kau kue tiada. Ya fu sai se se oi ki ma ka ka ba bora nda si para ka bora ta ke kwete te ke kwesen gara ge ma ka na sai se suri na para ka bora pa ta ha tes ka Afrika Papua Cik kasih kau kau ia kata amat truk truk kuat. Doktor Pietres mula mula stay team kita. Kau sekarang kiri mata ya. Nee, nak kita bisa nak borat tapi kanan penggawat mana kuat. Kau afrika ko ngam ko atan ka sa jor tabahan ko tabahan kay sina ne ko sa ngam ko tak ay ko ko ko ran tebre ko ko hiya tinu i ko ko ko ri kada tinga ta ka ko mu ay ya khati ke suka we ak ka anda o je ke ya khata yo ka ha i ko ko ko ka ka be ta ke mi o le ke mi lo ko kan eh ta ko ran para ha ko wara ha paana il kare mo hak teren ko hak batang ka sat chara ati sida ko batai sina ti mo hak tres ka tan ko para hak esu isi ka gana ha bora pa tai ha tres ka ti mo ko ra kharu ka ka para ka jaba sat jaw tai ka ko ka ter ka piro go go para ka go ka chure ho bo ko ba chu ha ta ta sima ka ko ti ak na ba do wat we and sira ke sina khoy da wa da khaba su shi nan yo kay ya ikara ana ikare ma bora ikara ko yo am be ak am tu kara ko ta wa ma ke tu ke sina ti
0: Chairman Kim Dang Horakwa, on Faki Huan, 110, only so quiet a car for Terebatan Kukuraman K, Yemenitan, Chang Mustafikata, Algeria, Wakiwa, Tweet on Ebola Gondang Hora, Akumkotene, Tonga Central and Gondaman Kistafika, Bula Dang Hora, Tangwechipa, Tunguka Rapo Monkey, Pantanawa, Anghora Ketcher, Fatane Bula, Chiwan Kalchera. Ibu ni pun ada terbaca mungkin kau kau mungkin angkara akhir awal sudah ibu lekwa asing di kau firman itu bunyi tercuang kira cuat kau pada kau di fashion kira cia ke Dr. Peter Mulumela Stadium South Africa at kau kia one di kau under 23 Algeria under 23 tena one di kau international friendly match on kai ge king di kau bunyi cawak kau di kau wacang ke kwa kwa manke bugin wanga ho make na akwa kwa ki kwa wacang ka manke bola make na kwa manke men of the men ma jugin gaitane wacang ga kwa so bola tutru den jugin ka likwa akuma ge xf mon mutun chiwa kuma kini khasa ke bola makka ge dane ki kwa kwa ge nchi ge ons parisa ge ge mage dane kwa kwa jum men hu ye lokat ki kwa jum me jugai ki kwa na mangi ga ga ko ki kwa antere bacha ko kwa mukha ki lokat ki kwa antere bacha ko so bola kwa ge tutru den ko kama ko ya kama tutru sila min kari ko
1: ke cheta kekerta tinggal sedikit air perahu tu yuk hati angka kau pernah hampir ni kita kita kau tesis Europe tak kau sekali tu aku makan kuih nak kuih nak kuih ah tambah kan bora atau kau kuih kuih kau sekali sekali nak kau nak kau sebola tu kau kuarah aku kata makan tek air kerabat tambah kan kuji angka rasa kaya tiga tu bora uisik tek air tu saya ha ngasih uisik ah kini cakap kuih kuji tek air aku uisik hingga tu amak kata pada aku dah kawan tek air aku tambah pay ewa Studio suka tek.
3: Una retensia bank o he ta khono nie ge FM. Tsama tsaka te mona te ke fire tsama go tao 650 minute se go tao te jao kara go ham. Fire ga minute e ya go ha na nne ke te mona Algeria na South Africa onar 23 kwa ga kwa we bora we krena no tswitswi go ka kwe ya kwe tao gere na ne tsan onyo kara tsone sa twen bora nge u tsa ti u jao tsa khwetsano we sentsa tam te aswere ma te ucam ekam dam saka riko riks maliti ta khono kapi fuchs kongola ta te ke kharane tsan onyo kara tsone sa twen bora am wo kre senan egypte inde te mono u inqe bafana bafana khaswe qe sa hi ngem na jite te ko tao qa ko tswa ko kha ke ecam tsike te ana khwa hi te o sa nqe ji tsan onyo kara tsone sa ke en khwedirado he te qa wa qon na adan temu te ke foi foi qama kha ko qama ko qam ji ti dorotam te twa ko tao swire so anitse qa ko kone firka kwartale te mono te se ko tao qeng qama kha ta kuri e qan kya te tso go jite twena aba sibere kha te ya oro kha te akwana e tswa kha ntse e ya DJ tswana nta e kara ko e reta qa ko ji ati qa ko kone ti am te u qam ji ke nde u go ji ate mu wa tare ta kone tsa qoro qoro sina teno tsa tla sina te go etsa a govern a kwana jika tsa desen tsa tshorube ke he tsam jika temu tsa desena teno kwe se ke tsa tsheka go xa e go tshwada di a kwana tsi teo u inxe jika te xa e kwa go no temu a go firka kwartale tsanata aba siretsanata e kareta leti garaka go ga tsekamjikete sure xa ikuti yaka te tswana nde twa te tsamjika tswana te tshetse xa sena ina huwa go beta kona incice tsika tek eta te ojao ace ute kyate go tsikantia ne te munyi mgom xa sena te akwaragwe akirich akiyisen gaji akwana tsika tsan onyo karakteruni sakye xa ikuti ajitete kweta xa ikuchwakwe ne tiwani soka timiya kwete tsanji ke ko tsikhate ko ta xa ko tswa akwana tsika radwe xom karakter kere tak e gate kona radwe tsan onyo karakter uni sa twen kara sonda tse aba sia gwata poipo xa mo gwa ko xhama go tsamji tana te sia ko tao gerita seisisika.

0: Exka.
1: Yawa yane.
2: Onertin siwa ngkeni khubumta ke yasin ngagamta kita fidikan ngomta program ningi yaklatum tukin kumun kanki yachonda gita sigamaklem takum tatuja ke onaga krisi hoy kangi yawa kalukile ke kan ngomta kita ngomakwe Kamta kiasan kiamta programin telamingu kam ki kamungam tagi ka fitikangawan wain ki hiya oa khalof guni nako nako nako wuchili lukuni yam tagi ka kangawam ta program ati oke kum tagi ya kangam ta program damaji kum ta tusa kiam naka krizi khawikang kiya wakalo kile ki ka ngam tatina gita ngang hako ta sa kulitipun mam ta Magita a utama, imagia kamat unhalin muna kati gongi, di magehia wabulagan kuna, imtatisa kyo nam tatan kita ngung hako imta program, kip ang si niki komasi, tik siga mag wala sa yato kito kalamang, wamit alini nales tatan ay ko nertin siwa, ng niya kada imta kiasan kie 2 minutes. Thank you dengan hotel dengan awak sisi ke konkrit radio XKFM. Tiga volume tak lagi afi dengan kami tak program yang gaya awak kalau ke ulasannya tu ke kami tak gaya ya kalau kami tak program dengan tak kan hotel dengan awak tak fikir itu.

Pastor, kita ngerti kem tefiteng ke awa be born again ke wala sangi chong tem te kita ngerti kengakang ke ya kulim cha program ke chong ke kang ke awa pergelak gani yem te ke sa koi ke ke ose ho nem te ke ang kim cha program yem te ke asika mak wala sangi ke ing kita kang lam te ke wala yem te ke ya asika mak takum te tu sa ke ona kisi ho kang ke awa kalukile ke kan ngam te na gitang ngong ha ke te kita sa kuliti kun mam te ke te chok kham ngam cha program ke gang se ni ke ye koma se ke wala se tem te ke ko te kun ngo pre ke la wanim te ke sin ke kala kam kang ka ke ka te lu minggu ko man ngam a kita sa pre ke la te oi a kita sa pre ke la wanim te ke ke kuma ngam a wa kilega oi a kia kilega o tipiltu lo kwa ki ngule tawa kuma ngani kuna oi ngu atine atuisa oka kwa kikwa kuma kia onertin siyewa ngu kini ha atina gita sa prigila kwe kaki ya wakama wakia mta tanga kika ngoga kwa ngwa mta program atuge kwa mta kia kwa mta kia sen ki dreyen fiyerta kumani taga ki tangkote kwa ngwa Sisi ke kuam, tetapi kita kamba, nca ke 17 minit ye, jadi negi, wah, ya ten anggawa, nca program gitu, ati ke kuam nca ke, kawer dah bola, sana ke cuma nca kalau dah ten anggawa, jadi tak gitu.

0: South Africa is a ed zip sahasa ukre temorukan kaya ko ada temorukan ed zip kanga sika temorukan Cairo International Stadium ka ed zip kan isena temorukan temorukan Spanish sa temorukan te apa siya manawan kwam Spanish sa sa kaya ko ada temorukan sa ngwa kare ko temorukan akhiri kamitu yo si kwam meye kasi ya bora kika ko tu at kwam ya kwam ko Spanish sa tama apa siya ko te eskapare so oki kana manako te koko kundote e kare kasa apa siya kasa apa siya ko tarita Kemarin konten kemarin sangat kacau sih kak. Di fir de Oktober sama Spanyol sak ayak ya. Musa, memak ada kau kata apa sih aku ada kuat demo nanti ikara. Kasa apa sih kasa apa sih aku konten ada yang sama sekali mau aku ha. Mukam Musa, naya kasa yang kak ayak aku kiri evita makati mara kuanu. Kasa kuat sama kasa kuyang kik. Kwa kwenye sata kumiyak arekwa kasa kwa wakiriza kasa wakina kutamezi kitema wate kwa anu areko uzere kwa kutamezi kitema wakunu njiai nkurito na kufefe ntone kitema wakuna kasa njiai bore marti mkitema wate kwa anu ndatu mnye marti kitema wate kasa njiai wakiri awakiri kitema wate kwa anu set afrika kwa kumwa edze kwa a 3 wa sika abore kasa kumkwe Takhono kabana kasa ukiri na bora tema dukano December ofa kidi season tu anakse tema dukano au ukiri siki tema dukano Egypt kasi yako South Africa kwa kuwa he 1-0 sikani kasa nyuma kaya tema dukano kasa nyuma kara kada take close na ati yari kama siki tema wago Egypt kwa kama kera South Africa kwa wina na kwa ni South Africa kwa tatuwa Egypt kwa kama kera wakana nisipani sa kama kiam yoka kama ta wina kuwina kwa kani hite kwa kumu ngakurisi ngakasi ngakasa ngakari kwa kasa wikiri sa wikiri dote ikara kasa afasi ya mana kata takun dote ikara kasa afasi ya kasa te kwa kwa zukiri dote ikara kasa kama kura dinke kwa kwa kwa kwa kwa kusi yoyo kapare uki sina gosi toki kama damsika kam susu nak kagu kuedam sika nak kuedam sika ta di jazeri kasono Stephanus Dalisto Dala tak nasi ukiran ten tema rukano ukiran tema ak erek amitu ete se tak enza yam seru kuk enza te kuam aku ngat sama tema rukano at tema rukano stadium tema support nasi aku areka aku ada tema rukano edzep support nasi aku aku kwa iya ka aku ada kanam yong kau stadium aku wek orang aku ada Kanas stadium skin, esen nak orang support nak saya koyak aku, eh, warah aku ada temur konten, emang ni tak musa. International friendly game, we temur aku saya, apa siapa nak ada take in sahaja, support nak saya koyak aku, ada kah aku ada temur aku anu, kum cama hampir ukaran, oh, tak kah ta, Spanish sama apa siapa ada temur aku anu dia, tak kau kau sen jauh dia ikar kasa, apa si, hingga si win, si kasa apa siapa nak ada temur terita, hingga aku aku mandor dia ikar Spanish secara aku yang aku tamu sega, kasa dia apa siapa nak mandor dia ikar. Kasa wakiri kasa te kama kwa koko kurenga kasa kama katengu wako mwako ata tindo ta ikara muna unzi wakiri zite wakiri na manako te koko watina ta ikara zi wakiri wakirita set afrika nunga kare wata edzeb se taku wakiri nako te koko sa na ta ikara kasa wakiri kasa kasa awasi ya manako kama kwa kata rita ati mwadoka na edzeb sapota na seko jangako awasi ya manako kouni sata kukate kana jangakata na kana seko kuma kwa kata sapota na seko ya kwa kata tako sapota na ngate kana aaa Kana wina kote siwikire na kana ngate Kana wina kote na kana ngam Kana huwe Egypt ya supporta na te kote ngama Mana kata tako te kumusa nuna kukata Kana wansi flaka njota ikara ikara kumikurita Hite kwa kumu South Africa sari kaya kwa Njota ikara kaya kwa yue kainza yamsi na kukuma kukamsika Siyako kasi kama ye akiri tuwe kainza kukua kubara yamsi na kukua kukamsika Siyako kheri ya kurita Nga kama kheri kaya kwa yue ti asubusu na kukate SBC Sport
1: Jala-jala ibu saya, telegram kuma ke Radu XK FM mana orang siapa? Orang ini kah yang tiga kalau wana bola kuma itu tiga klub wa bafana bafana sa Egypt. Ada negara klub ke Cairo International Stadium kuna aku bola dia ya wa international friendly match. Ia tiga yang sebenarnya tak angkat kita ada sung South Africa sa Egypt mana bola gira kumkuma gira kumkumka then agira kala gasi akhiri zidda agi angam diko wat khat al kumkuma ke radio extra FM mana rten siwa mana dia saat sigi bola gira kumkuma eh masuk kuat tene bola nga eh supportation tene gira kala tu dasun ke si bola zidda gira kumkuma eh dan sun ke bola tene zidda bola kata kumkuma eh
0: Chemo wa dukan edzip sa ya mkwa rati mende supporta na tema seko kareka kwa takuwa temu santeote ikar tamspani sa Musa ay ko ngumak arbin tam musa ay ko kira tendo de ikere kuma gureta ya ka tam khete ngwa go mota ti una wal ay ko nata ikere kenza kuma go khere gure nata ma ko hanu ngi e kurisi ke te ma ko na december ka saw kirna ukire ke ezip ka tsumwa set africa ko a one notosika hi te ko ko mwa kai kese nendo de ikere set africa ko se ukire avasi ya ko da ka giam sika ta ko ya ko ta te ma ko na ezip ka te ma Cairo International Stadium ka Egypt ka isenate South Africa ka avasi ya ko ya kwa da Egypt kwa nga sika tema de kwano nga o Egypt ka jiko na tema ko seka tsamsa Egypt ka avasi ya kwa ta da ko kenza kwa kwa ta ku ngati
1: masun kemetsi de gita wana mpola magira kala tu sinche bura gira kwa tsama sikwa ke masun ke chimanu kwa da ke Okay, mta ne gira sinke mga kaiti fitgane kuna da ke magudita atewa XKFM ke platform ten studio kunao.

0: za tsakole jam za pasi ya fati wa dukalu zizila manaichi na mta wa chia usiki
1: solo sabla para yes yes yes
0: bora chia warga ya giam giam aga kara ha ezeb ka giam aga kara ti bora kafare uki zizila ma 15 na mta wa chia usiki ati warga ni jam aga kara ezeb ka kamsi uki bora Sendiri aku rasa ia kaya kunci saya orang defend sama. Macam mana darma go one two kena pasal orang samseki. Jam zatyo khusus nak kawan sekarang aku rasa mizin nama five. Hamte macam kaya sendiri aku kian kian khati. Munggu kerana kunci ada tin jam zatyo kau jam zatyo kerana kita thas leningye aku rasa cemer kita sembora. Kau kat sini kau ke pasal kian kerana kita. Ezek kaji bora cemer kau. Nana nak kat sini jam zatyo kerana. Bora singye kau kerana. Tiamu ada kan? Oh, kata Maya ada kuat tiamu ya tiamu ada ser. Kalau kata Maya ada kan awas gitu. Wah, oh kata Maya ada oh kata Maya ada kuat tiamu ada sak aku eti eh. Kalau Maya ada kuat tiamu sak tata wakil nama dia. Bafana bafana kata Maya ada kan apa sih aku ya kata? Ezab kan kasih kan tiamu tiamu kan tiamu Cairo International Stadium sika. Tiamu sak sahukir eti yang Maya ada kuat. Cheu kena madin uik sika yang sena akhir sika takoin tam sika guanam katen sika tukan pinte mana kau nyutam musa yuka guanam kaca kau kata we borai cheu mana guanam kanti guanam katin borai kau kia kata bafana bafana kaji saya sen kau kau enza kian kau cheu mana kaji apa sih orang tam sike hamat semua kau cheu mana tu enga tu ezip kau kau kampen zaku karang orang tam sike borai borai aku sena kau mana tinta kau iya lenia kau karaha Dia mana kira yo yo tengi sana tengi kago dia jazuri kacau no Stephanes Dallas tu jalan dia mana subuh subuh nato kita jam saka, kau jam saka no kau jam saka yang kau yo kapare kisah nanti asal tu kerana dia mana kanu supportan asal ke izip kena ya ada kau ada dia mana kan oh dia kuat dia mana ambil cara kana kana sekut wek arah cara kana hua dia mana Orang itu makan anda asyik sedang dia merugut supportan apa sih aku saya aku ya ha aku tak tahu sih makuk kerja dia merugut kami teman mana zatam sugi cara kerja dia merugut orang kat luar kunci aman zatam zauat dia teman zatam sugi orang kat luar kunci orang kerja dia benda ki amokon kami aman outak aku kata okon kerja dia merugut cara kerja training ki sehin cara nak kata zatam sugi dia merugut sehin kami aku jam kerja mencakap apa sih aku kerja orang kat luar sehin mungko one two jam mencakap apa kerja kerja kami Semua kau cinti, mahu dengan kami temui kau. Awak aku kerja temui cara kau dah semangki, semang. Oh, cakap aku kami temui nganza dia mahu zizun nama tu. Pasti aku cara kau dah ambil kami segi borat dia mahu kau. Nanti ni meliti uca gitu ya kau dah guanam kau dia mahu kau borat akang kau kau cebe bapa nak kau nado. Ezep kerja mahu guanam kau nado dia mahu sepan sahami kau. Ia wajib tua akang kau dah temui konsakan ikut aku seko. Biarku biarkan kau yo yo tega susun kau kati. SBC Sport.
2: Masa bola kita kencang aku tu endah manita cuma mencuar bola tu negara kami ngawa 0-0 South Africa 0 Egypt 0 wajah bola kita kuar kencang aku di kawat kat negara kami ngawa radio X FM mana ni siapa ngawa ni kerja bola kita klub kuat eh masa bola kita kencang aku international friendly dan angkida ngawa Cairo kampung kuna wajah bola kita kuar Italia aku ngawa bafana agira udang aku ngawa Egypt masa bola kita kencang aku di kencang aku supporters Agera, oh kamu kira, kamu kira, kamu kuna satu atau kamu kuna kaya ayo yoko. Elok semua bola gira, kira lain ikut orang ngok ngok eh. Ijab tiki bola waka, aku bola orang ngok ngok ngok aco. Elok masih bola gira kucu ngok eh. Anggera kuat eh, oleh kuna, kata ni jura bafuna bafuna kira. Bafuna bafuna kira bola tu ni jura ka. Elok masih player gira sa kamu kira kui. Oleh tu makanya, anggera ngom tackle. Kerana masa pintu cungkau agi, dah gak ular ada kamsung play bagi desa kamu gue kui. Ucapan agi kuat kuat. Kerana masa bola kita kengkau gue. Ini tu hendak manita cungkau mencuar bola ini kita kengkau kita kengkau gue. Ati ini kita kumingo 0-0. 1 touch, 2 touch. Egypt keep

0: atenaga yobkula gira tinkama gira tinkama gudi bolala tinta sobar sobar gudi bolala ta heni heni agira gu bolala dangira atule bolala khwa bolala khwa bolala magangira apasa bolala bolala gira tinkama koi using yobkama tinkama koi sitena SABC Sport yobasa amtale ngingi etena kondoli yagi kwa edem diya hanam ke bolala mingas etfanis dalis totala ke deziris kachoro bolala gira tinkama gira tinkama koi one touch two touch bolala kengda ngwa ikhepte agi tain kona igu bolala ngaka Rasa yang kita gubal ada adib adib dalam kamera kau South Africa kiri pala gani kuna. Rasa yang gubal kita kencam kau number 15 gubal ada oh setron long pass. Atau adib ada Egypt kira Egypt kiri pala tenaga gubal ada kong hal ini kuna kalau tu bolak cross gubal kita kencam kau oh set kau bola gubal kita kencam kau. Rasa gubal ini kau kau pitu cungkang gubal awa play on gubal ini kiri tu hal ini kuna gubal ngat bafuna bafuna kiri pala warga. Rasa bola kita terkongkong kuat eh, kita terkongkong kuat. Katanya dia dah Egypt kiri bola, Egypt kiri bola tenaga. Rasa bola wah offside. Pintu tu kan kiri bola kuat. Ada kucau bafuna bafuna kira, bola wah offside. Rasa kau bola kita terkongkong kuat. Bola kuat ada kucau bafuna bafuna kira bola warga. Di bola dah tiga kipa si pochain. Shibochen agera kuara sun kolma agera kucha bola drien tunda khamani patong amcho ara bola agera kungkama gol kungkama gol sun sober kipa gumitu agera gupola da kutong apu bola agera kungkama gol quick pass angkut top pass kabola bola agera kungkama gol kungkama gol sun wedang kungkama gol sapoda sun tani tragira kungkama gol agera kungkama gol kambu kala tu sun just pada agera avina bola kama hua bafana bafana diga mahua ikhipte Taliha aku kata sakit angu, akhiru ukambo kuna. Rasa bola tadi kita dah lini kuna bola bafuna bafuna kita bola tenaga. Rasa kau cipta ni kita ukambo kau captain, captain kita apa sih bola tadi kita bola tadi kau kru tahu tu. Rasa bola tadi kita bafuna bafuna kita bola ka. Kita tukang bola tadi kata ni duita. Egypt kira, bahkan abang nak kira dua degup bola siapa, degup bola kira pasir kah, long pass, degup bola kira hunkah mukai. Ime okon, okon angkira kuku bola kira ni kena degup bola kira hunkah mukai, bahkan abang nak kira watena ya. Pochen pool, rasa bola kira hunkah mukai. Matuludi, matuludi angkira thong bola thong ya. Matuludi bola jenis dua dega. Rasa bahkan abang nak kira apa sih kah mukai. Regarung hukum kamu kita ni kira wana apa sih bola kipar dia ni cuit aku bola. Kalau saya bola kita hukum kamu kita katanya dia dah ikhap tak kira. Bu bola dengan arah kita ke apa sih kamu kita hukum kamu kita itu awak kat kalau kamu kita radio atau FM undur nasi awak mula gini ha. Rasanya ni cakap gigi aku kalau kamu cuma tu katanya international friendly match tanang kita angkat apa pun apa pun saya ikhap je. Semua bola kita apa sih kamu kata? One touch, two touch. Ia kau tu dah kau kata bola dah apa sih kamu kata? Kalau tu musuh, nampak tu dia kita ok. Ayam kamu kena dah seng saral ramapoz atau nengaga kuah. Seng mesti bagang kita aku di sa kairo kamu kena baca bola kita kuah. Ingin kita ke bola omik asyik fans dalih tu dala. Ia deseris kacau orang. Bukan bukan lagi bola kah one touch, two touch. Ia negara apa yang orang kita angkut bola. Bola kita tengah kamu kuih bukan bukan kita. Menarik garang hum. Kita cross bola. Oleh kau kita curuk kah? Picho mochemani mat kota kita kawat kama kue pasi galak kalat kue jalan kau one touch two touch five itu nak manita jongum cora bola ni kita gunung kau zero zero pusho di tejani kira pasi kau bola pohen pool tena kira kau bola oleh kau kita cura kau bola kona setiap kerja kita wana ikona kabi kalat tu resen kona mak kita nak kuat eh ya mak kuat tega benje di kipa ma safe bola Oche bola gi kwa kwa ra kumkama kwa kumkama kwa diusi kumkama kwa kwa sita na SABC Sport. Wasa mtali ngi tena kumtali yake kwa jam. Bola gi ra kumkama makala dura sa kona yamagi na kwa tre. Lutasin yangu kagua ra gu kona Luther Shane. Azun kum deni ge ato apalagun kuna pitu chung kau agi ta otala players ngi ita okwe hintang gai gai bola watching ngi makala tu deng mai gai gai bola ita okwe kula kum waga okwe azun pitu gera chok ngi makala tu unsung bola mak Lutjesen yang tre gera gu bola Lutjesen yang tre gera gu bola siema deni kia bola makala tu unsung bola gera cross chow era gera kung kama okwe pusho tite ani tagu kum de kum bola Push out the tiny that will come to Kambola, the Bolangira Karangulaji, and like a Kucho. 7 to 9 Manita Tongchora Bolatin get out coming over as 0-0, Bafana Bafana as 0, Hepte as 0, Wache Bolagi Kokora, and Kamago and Kogori Toka, and the Don Kumaga Radio FM Northern Show, Nogani has a Bolagang Kukwate, Cairo Kambukuna, Hepte, South Africa Agate Oden Hakunawa, Hepte K International Friendly, Talin Haku Bolak as a get and hang one is a quinson. Wace bola gi kwakwa da tumtum ga tumtum ba kwe wai da tumba an supporters ntani gi da o kama kwe number 5 captain go bola da na qara ta palika number 4 go ran gi da qaw shi tron bola gi da tumtum ba kwe egypt ki bola long pass bola gi da tumtum ba kwe bofuna bofuna ki watena ka wase bola da gi da ngwa tse bofuna bofuna ki bola waka bola gi da leni kuna shi ma tini gi da block kama kwe bola gi da wi agera kankam gora makka se bola gi akko ate bola ngwa ate ase bafala bafala gu bola ngwa kara to pasitra bola gi ngun kam gora ngwa ngaga binji bola danka tane dura bafala bafala kiwa kucho ditiyane egypt ki bola ka ingira chura kan ngwa bola dar garu ngun kam gora tini gi de una chola rek kan de kam bola ra ki pan kaw ngun de kam bola shipo chain marmus ingira kam bola ra shipo chain ingira kaw ngun de kam bola Wache bola gi kwakwa ri kankama ko ri to ka kala gam ko maga radio x fm nar ngi sewa no ne za che bola gi kwakwa gi kankama ko ri kongum kama ko sipo chen gi ra kambola da ngno yar ba sen bola gi kankama ko ri kongum kama ko ne khan to na khmani ta chon tenim chora bola gum na wa 0-0 tena egypt ki wa long pass ta bola gi kankama ko it was too much playing getting hola bola kongum de gida bola ngna ta kucho bafuna gi bola waka ba senta wa coach tane chawran ngom da ngol ni kuna ko kama ko players matulodi denge gudi bola da pasiga sipo chain gudi da ta oliko ba sen ba fona bona gi bola tane ka bola gi rek kama ko ko ko kama radio x fm honor ni sewa ngi ni khasa che bola gi ko ko tane bola gi rek kama ko ba fona gu bola da na kada pas kama ko one touch two touch ya tane duta Egypt kiwa bona bona tla bona regaro hum kama ko kala to bola ga cut back bola ga tin kama ko Lutjesen ken ga gola bola tin ga den hum kama ko mai lula agire tambola kipa den gire tambola den ngola gire tin kama ko den ga hanum ke bola wami a set finis tell is to dala ke deseris ka soro na masun bola ga hum kama ga tin ki da agumin nawa 0-0 bona bona 0 Egypt 0 ter tax manita ton dan gira kama da bologira kan kama ngun kama ri to ba tax gan kama gara du ex fa mon dan sio no ne khada bologira kan kama da gira 0-0
1: ti mo de ko no der tax manita o kage te ya kho spani sa tam yo ka gwanam ka gyawa te tuwa angie ko bora de ta ga sa ti mo ka kun sa kai kai ya ko be ko ta Tiemano ka bafana bafana ka di. Kaya sen kara ko kenta kiyang kara tamse ki. Tiemano ka bafana ka di ngan ta kara kara tamse guan ka tin kiyang sa ti. Kamma tsuwa ko tiwa ngan ni ka pasa kara kara tamse ki. Seven zuwa ka ka piero kwe tamia ka tamse ki. Tiemano ka kung sa kai kai yila ka ti miya kera kara tamse sina ko. Jemar Ezep ka Jose kya TV Jemar ka Zez number 20 Jemar tsribun go Zez number 80 ma Ezep ngiyo ma ngiya a tam se ge Jemar ka baba na baba ka ngiyo ma kam tam se ngiyo ko tani yela ka te ke khuzi yo rebro mi ka mi ka ra ka ka ra ka tam se ki yena ndar ta community o ka gi te ha te mo ko wanam no to Bafana Bafana got no two. It's a Kogwana Kakama no two. Spanisa Samyoka Giavate. Wa angie ko changa za tama be ko da tema da kanu e zeb ko di bore tema da kanu o ta ko karala defendam ki amma kam tama o ta ko 1-2-1-2 na da karal ko ngani giamza basi ti amma karana e kam tama choice ko ngani ze giam kwati gwanam ka tin tema ngani ze ko ko ngie kwati e ke ha pasi ya karala kara tamso yi gwanam ka tin tema ha ko bafana ko di si maka benza ku kara ko da bora tema ko ka gbore e tsaye ko da kom tsabe kara ko ze 15 o ta ko ku kara ko tsikan da pasi ya kwa Ezep kadi teman zizin na fe kapten kia kada mak inzam ta pasen kia kada kada amak dana kau kau gitu mun sendiri kada 1-2-1-2 na ze karta kau giam zap pasi ati amak ek ek kada kada kada kam soki kada mak kadi ngi ek kadi zizin na ma ek kam tama tia ngasi kia zep kam ki umo au ta kau kam tama kusen kau tsikan ze kada zizin 2-2 ma tua mang ngas kau kau giam zap pasi kada mak kano bende tak meni tia kau kagi tia kau wan am no Jemu ada kau anu, kamu mesti ya muat ada kata. Jika aku kiri nama je, itu semua kata esga. Di fir be aku bertu nak season tu nega jemu ada kau anu. Ah, ini sekat ye, ia mesti nanti entah mesti gua nampak aku kau dah anu kamu sa jemu ada kau anu. Dia aku kiri nama je, international friendly game eh. Cairo International Stadium ka exhibit kau anda sekat jemu ada kau anu. Exhibit kau kau nega jemu ada kau anu. Kau nak kata jam si kau kau nak kata. Ezep kadi kone temer kanu ezep kadi kapir miya kera kwa samsoiki diende ta community ok sagite ya kata ezep kadi tuwe kam kata sit chain autako kata peru kwa samsoiki sein kam tama chiki pama tema dekena osiki sein kam tama sunsu waka kong kani gyam za kara kata pasi ya samsoiki gara nanya horo kata Bafana kaji guanam ka tu yang kira kira kaya kaya kabaran samseki ezep kaya kaya depan ku kira kira samseki kia akan tu ada teman kau terbora zizin nama 17 outa ku kata am zaman ngaza kira kira zizin nama 15 ki amat dana ku tu yang kira kira kaya kaya kabaran teman kau terbora ezep ku kaya sengkaru kiang kaji kau ti tu ada ku guanam kaji nama kah dia kah ti tu ada ku amat semua ku tu yang kira kira tu kaya sen outa ku kata Kwa masaka dwe bafana kwa mkipa matema waduka bafana kwa Fire ndertak mniti usagite ya kwa tema waduka anu Wanamka noto Spanisa tam yoika Sabotana ya kareka kwa taka natama Muku kaden tuta ikara nukta mungu sawikira kenza kongreta Mungye inkuri siki kasa wikiri na wikiri temo adukano Ezeb kwa tukumwai bafana kwa wano chosikani temo inkuri siye Nata ikara kakati wikiri akureta December mkasa chie wikiri temo adukano Ezeb kwa tukumwai bafana kwa 1-0 sika Mungye kasa wikiri temo adukano Enter nazinale frankly game we Temo nata ikara na bafana kakla kareka ye Now, take us in a point to see what it is. Oh, I'm going to get it. But now, it's a poor point to see what it is. So, I'm going to have another car winner. Can't see if I'm taking it. Take it. I'm going to go home here for you. Isn't it? Copare, we get to become also the car. Susan, a damn damn saga cargo. Oh, damn saga no quit damn saga da. Desert Casoro no. Stefanes Dalisto Jala da Temo de Kano. Demon Ezep kadi outa ko kan kai kai ha pasi ha da ha demon ta chain para ha da keep am outa ko ha da gwanam kadi kara ha da chairman gwanam tem okon ku okon garana iya ha da samse gi gwan chu gam na gam ku kadi maza ka ma ka gure de ha ma ha demon pasi ha da ku sira ku simam gi bora ya ha da sima ku kara ko okon ki demon pasi ha kara ha chairman ko ha okon 1-2-1-2 gam na gam ka kara ko mu kada maza pasi ha gure ta Sesen der tak meniti okta gece ya ha chairman de kanu bafana bafana ka jigwanam ka bore te mel kono chaining ko karo karada sen ku yeku sen karada ko konki ko 1212 kyan kan kaji waram ka din khamma tsumo ko tu yenge kara fara ke ya bore te bela tsai gon ko chili e zeb kam ki ba machar ko ya kam tsa ko karada bora te mel yenge ka tsai kan jam za tsai ko leini ya ko tsara kha
0: Ini fiartak mandi tatung cuara bola tenaga kumpul nyawa 0-0 ada free kick bafana gede wana makal tu free kick tasa Usang pula kita cross cawat, ekat pula kita benja, kipang cawat, ngum dan am pula dan ngum lah. Usang pula kita ngum kamera kui kipang agu pula dan ngum dan kapasi quick pass, makuat teli acuh lagi quick pass, kapasi kah pula dan kita katum cuma aku di sa ijab tu pula dan ngak. Kepada aku pula dan ngak ada agi ada kapasi kamera kui. Ya masing kau tali ha kau boleh ikat gaya tisak kau ok isak kau macam kita gaya kau kau nong kau gaya dah kau nak sara ramah posa, ok boleh kau kau gaya dah kau nak dasung, sih boleh gaya kau kau nong pas dan kau gula matulu dicuri uti tahu boleh gaya kau sih icap sih boleh dengan kau boleh dengan kau sih nak akal tu boleh gaya tam tak gaya palang kau na, ya masing boleh gaya kau mahu tuan fiar tak mani tang jangum cua. Bola dengan gubernur 0-0, kepada 0 South Africa 0. Wajib bola lagi kuat kuat. Kepada ini bola dengan gaya gubernur dengan apa? Sendok kuat gubernur dengan apa sih kamera kuat one touch two touch. Bola kita pengenoi kuat dengan bola long pass tapi bola kita pun kamera kuat. Kita kalau tu bola kita tamda. Kepada ini bola dengan apa? Kalau si kita pas kau kamera kuat. Jumlah kuat kau dengan bola kedua bola isi kau kuat lagi kuat. Left wing kuat ada bola kita kalau tu bola kita tamda. Kam bola dengan oleh kau kita untuk bola kita benci. Bola lagi tahu kamu kau, kipai cawak kau nak, lihat aku lagi sawak kamu kau lagi bola amat tuan kau nak kau ngadami kipai kaya binje, macam bola aku kau na, kita itu dia wana itu dia kau nak ingat dia wana, makala tu rasun kau na mungkin dia niawa, si pochen mungkin dia asif kau na, di neti ma agui, wajib dia makala tu, international friendly match kadang kita ngomong eh, macam kita gua bola lagi nak kapasi kah? Fana dua dah kan kamu kau lihat ni dua dah kamu kau, cokona agi ting kau di mana cokona dua dah cikak kan kau lihat dah ngah kamu kau, kau cik kau cawang dan bicho musimani, apa yang ada ni? Kepada kita pelatih naga, pelatih kerja ni kuna. Bolangan ada kucu, bafana agu bolang ada kucu. Bolangan ada kucu. Masing bolang gerak, awak sih ngat sih oleh kuna. Ini mana kita cuci nombi, cuci bolang dek wah half time kuna. Mesti tackle tene, tackle from behind. Player kau kau di tackle kau kau. Bafana player, gede tackle kau kau. Ikhup ke player. Bola ngan ada tu free kick. Ikhup tegi bola waga.